0: Jika Septembermu berakhir menjadi September, semoga Oktobermu gak jadi Oktrobel. Welcome Oktober.
1: Fox Radio.

0: sambut bulan Oktober dengan penuh senyum. Karena mungkin aja bulan Oktober banyak jombloan sama jomblowati yang baru rilis.
1: Fox Radio.

0: feel good. 91.7 FM Fox Radio Bandung.
1: 91.7 FM Fox Radio Bandung.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Beda. Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Kalau bulan September belum nemuin jalan keluar dari masalah hidup kamu, maka di bulan Oktober ini kamu harus banyakin jalan-jalan keluar.
1: Fox Radio.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

sate di pinggir jalan. Cakep. Jenis baru pakai kecambah. Cakep. Oktober hadir penuh harapan. Semoga utang jangan bertambah. Fox Radio.

0: TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Oktober itu O-nya adalah ogah overthinking. Optimis, OTW kaya, sama waktunya open relationship.
1: Fox Radio.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga sing ada lawan. Halo, hari gini di handphone kamu belum ada Fox Mobile Application. Ayo dong, download sekarang atau browsing website juga bisa di www.foxradio.com.

0: kakak remaja beranjak puber, cakep. Bermain bola menjadi kiper, cakep. Semangat kerja di bulan Oktober, semoga pulang dapat uang sekoper.
1: Fox Radio.

0: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Berhenti menunggu pekerjaan yang sesuai passion kalau kamu tidak mau jadi pengangguran abadi. Passion itu mewah, tapi tagihan listrik dan biaya makan itu nyata. Banyak dari kamu terjebak dalam idealisme. Kamu menolak kesempatan bagus hanya karena merasa itu bukan bidangmu. Padahal dunia kerja tidak peduli pada hobi kamu. Mereka peduli pada nilai yang bisa kamu berikan. Passion seringkali muncul setelah kamu ahli dalam sesuatu, bukan sebelum kamu memulainya. Ambil kerjaan yang ada sekarang. Belajar disiplin, bangun koneksi, dan hasilkan uang. Jangan biarkan gengsi membunuh masa depanmu. Kamu butuh modal untuk mengejar apa yang kamu suka nantinya. Jangan biarkan idealisme kamu jadi alasan untuk malas bergerak. Menurut kamu, lebih baik idealis tapi dompet kosong, atau realistis tapi rekening terisi? Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Sekarang kita memasuki waktu sholat zuhur.
1: Sholat termasuk sholat zuhur memiliki keutamaan untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya, yang dipersembahkan
2: Vox Radio.

Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Berhentilah mencoba menjadi keluarga yang sempurna seperti yang ada di film-film atau media sosial. Pencarian akan kesempurnaan adalah resep pasti menuju depresi. Kita menuntut pasangan menjadi tanpa celah dan anak menjadi juara di segala bidang. Padahal, rumah seharusnya menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana kita boleh gagal dan tetap diterima. Rayakan ketidaksempurnaan. Belajarlah untuk tertawa saat rencana berantakan. Fokus pada progres, bukan kesempurnaan. Saat rumah menjadi tempat yang aman untuk salah, disitulah pertumbuhan karakter yang asli terjadi. Keluarga yang bahagia bukan keluarga yang tidak punya masalah, tapi keluarga yang tetap berpegangan tangan di tengah masalah.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
2: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
3: Sadar gak sih, standar cowok kamu yang ketinggian gara-gara drakor itu pelan-pelan lagi bikin kamu nolak orang baik yang beneran tulus? Jujur aja, gara-gara standar kamu ketinggian, setinggi gedung penthouse, kamu jadi sering nolak cowok random yang sebenarnya tulus. Cuma karena dia gak tahu cara natap mata kamu pas hujan, atau karena dia gak peka pakai baju senada. Realitanya, dunia nyata tuh gak punya backsound romantis. Turunin dikit standarnya ke bumi. Orang baik itu gak harus sempurna kayak di naskah film. Kadang dia cuma cowok biasa yang selalu mastiin kamu udah makan atau selalu nungguin kamu selesai kerja. Jangan sampai kamu sibuk nyari pangeran berkuda, padahal pawang yang tulus udah ada di depan mata. Coba buka hati kamu hari ini.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
1: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Gimana teman Fox? Kabarnya hari ini senang sekali Rianti Poti bisa balik lagi menemani teman Fox di hari Minggu 11 Oktober 2026. Jadi, what topic are we going to discuss today? Buku yang mungkin baru dibaca sama teman Fox atau enggak apalagi updatean yang baru banget dibaca baru di scroll ya atau apalagi film mungkin yang terakhir ditonton atau apa ya kira-kira barengan sama Rianti Moti sampai tepat jam 6 nanti.

JFM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Gimana kabarnya hari ini teman Fox? Hari Minggu 11 Oktober 2026, apakah hari ini teman-teman atau teman Fox sedang jalan-jalan pulang dari suatu tempat atau kayak baru mau berangkat sih? Karena biasanya kalau weekend tuh orang Bandung aslinya diem dulu di rumah, nah Minggu siang ke sore baru keluar. Ada yang kayak gitu? Atau cuma renti-moti doang? Ada, senang banget deh Rinti-Rinti bisa balik lagi nemenin teman Fox sampai tepat jam 6 sore nanti. Tentunya kita bakal membahas mengenai apa aja ya, film mungkin atau buku. Masih ada yang baca buku gak sih? Atau udah kayak digital gitu maksudnya? Atau buku yang memang kayak fisik tuh masih baca gitu? Di antara teman Fox ada yang masih seperti itu gak? Atau apalagi kita bahas apalagi teman Fox? Tempat destinasi yang terakhir teman Fox kunjungin atau apalagi, apapun itulah ya. Boleh teman Fox kalau misalnya mau sharing langsung dikirimin aja di 0812247474917 barengan sama Rianti Moti sampai tepat jam 6 ya kita ya. Lama loh perjumpaan ini karena memang udah lama juga kita enggak ketemu ya kan. Ya udah deh, kita nikmatin aja waktu hari ini sampai jam 6 nanti. Mau sambil request juga boleh ya. Kalau mungkin lagi di jalan, lagi nyetir, lagi apalagi di suatu tempat terus main request, tapi kayaknya voice over lebih mudah atau pakai pesan suara lebih memudahkan teman Fox, boleh langsung aja dikirimin juga boleh. Di save dulu nomor kita di 0812247474917. Next songs, this one John Mayer with No Such Things, cuma di Fox Music Marathon.

0: Dengar doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

Rian Ralif ya. Gak dipeluk juga sih, dirangkul gitu. Pas lagi foto, Disha. Lagi dengerin Rian Timothy gak deh. Disha. Mau dong ya ikutan di foto sama Adrian Ralif gitu, dirangkul udah cukup kok, nggak usah sampai disun juga nggak apa-apa. Ini barusan versi Dipa Barus ya teman Fox ya, kalau barusan nanya alamaknya itu versi apa Dipa Barus. Oke, jadi tadi Rian Timothy sempat mention ke teman Fox apa sih atau enggak kemana sih destinasi terakhirnya teman Fox di Bandung. Mungkin ini untuk teman Fox yang baru aja beres dari liburan di Bandung atau ada acara di Bandung, atau mungkin teman Fox juga asli Bandung terus hari ini baru banget nih dari sini atau baru mau banget ke sini, boleh sambil di-share sama Rian Timothy. Silakan kalau misalnya mau sambil requestin lagu favoritnya teman Fox, boleh langsung kirimin aja sampai tepat jam 6 sore nanti di 081-22-47-74-917. Sekali lagi di 081-22-47-74-917. Itu dia ya. Lagu selanjutnya yang bakal diputerin sama Rian Timothy itu adalah Sam Smith yang punya judulnya I'm Not The Only One. Ini dia. Ini spesial buat teman Fox yang tadi baru mampir ke salah satu museum di Bandung. Nah, kira-kira museum apa? Yang baru saja, Rian Timothy visit. Ini enak banget tempatnya. Kalau teman Fox penasaran dan kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit tentang tempat di kota Bandung, tetap di Fox Music Marathon sampai jam 6 nanti.

0: Sholat Asar.
1: Asar banyak menyimpan keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa waktu asar adalah salah satu tiket untuk memasuki surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat bardain, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan Fox Radio.
2: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
3: New Sunari Lovina Beach Resort.
2: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.

0: Saturday, Sunday, it's time for Marathon, only on Weekend Music Marathon.
1: Masih barengan sama Rian Timothy sampai tepat jam 6 sore nanti, teman Fox. Kita membahas mengenai destinasi terakhir apa sih teman Fox yang teman Fox datengin pada saat di Bandung atau lagi di Bandung atau baru mau menuju ke sana. Ada yang mungkin sempat mampir ke museum? Nah, kita bakal sedikit membahas mengenai museum di kota Bandung.
0: Weekend Music Marathon, make you chill, on and on.
2: On and on.
0: Fox Radio.

edisi hari Minggu ya, 11 Oktober 2026. Ini lagu yang datangnya dari Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur. Gitu kak, sambil joget-joget bahu. Ha, Foto Kita Blur. Nggak sih, nggak usah nyanyi ya gue ya. Ini lagi berseliweran loh di Instagram gue, temen Fox. It's only on my Instagram atau di Instagramnya temen Fox juga ya? Selamat sore dulu buat temen Fox yang baru gabung di Fox Music Marathon. Dari mana nih ceritanya? Atau baru mau kemana nih ceritanya temen Fox yang lagi di jalan ini? Di Bandung ini? Atau mungkin lagi streaming ya? Ada yang lagi streaming gak sih? Coba halo-halo dong yang lagi streaming dari www.foxradio.com. Lagi streaming dari mana temen Fox ya? Ini pertanyaannya cukup sulit gak sih buat temen Fox? Enggak kan? Ya, destinasi terakhir di Bandung. Temen Fox itu terakhir mampir ke Bandung atau terakhir yang teringat mungkin sekarang lagi di luar kota, lagi jauh gitu ya dari Bandung. Nah, terakhir tuh di Bandung, destinasi apa sih temen Fox yang terakhir temen Fox mampirin di kota Bandung? Biasanya tempat kopi ya. Boleh cerita juga itu, boleh. Karena Rian Timothy tuh hari ini ceritanya baru aja mampir ke museum temen Fox. Dan ini museumnya karena suka kali ya, karena suka lukisan, jadi pas ngeliat tuh wah, cukup termenung lama untuk melihat satu lukisan di sana, guys. Kayak gitu ceritanya. Tapi di antara teman Fox ada juga nggak yang suka mampir ke museum? Karena kan mungkin kalau asli Bandungnya kan bosan ya, mau lagi, terus apa Lembang lah, Ciwidey, lagi bosan nih pengen yang lain gitu. Apa dong ya? Coba mampir ke museum. Jadi kemarin tuh rencananya mau ke Museum Geologi ngajak anak ya. Gak taunya kayak anaknya tuh mager gitu. Kayak gak mau di rumah aja, udah bisa ngoceh gitu ya. Cepet banget. Dia bilang mau di rumah aja. Jadinya ya sudah, ibu dan bapaknya ya di rumah saja gitu ya kemarin ya jadinya. Enggak sih, ibunya nyalon dikit. Ya tapi hari ini karena ada kesempatannya dan juga moodnya pas dan juga kayaknya bisa nih berangkat, ya udah akhirnya hari ini tadi tuh mampir ke salah satu museum yang ada di Jalan Cimbeuleuit nomor 173, teman Fox. Ini namanya adalah Museum Sri Hadi Sudarsono dan di sana tuh ada karya-karya beliau dari Sri Hadi Sudarsono-nya sendiri dan itu kayak enak gitu, hening. Kan biasanya minggu tuh atau weekend tuh rame ya. Ini tuh kayak kok sepi, happy banget menikmati museum sepi tuh enak gitu. Ya tapi jangan terlalu sering sepinya. Coba teman Fox mungkin destinasi terakhir yang teman Fox datengin apa. Tapi ngomongin museum, kita bakal sedikit membahas ini. Terima kasih dulu buat yang bernama Kak Zainab Nurhadibah dari Detik Jabar yang baru saja memperbarui informasi dari rekomendasi museum di kota Bandung. Ini termasuk lokasi, jam buka, dan juga harga tiket. Nah kira-kira rekomendasi museum di kota Bandung itu apa aja ya teman Fox? Karena bisa ngajak anak, ngajak siapa lagi, pasangan, bahkan sendirian pun nikmat untuk mampir ke sini gitu ya. Jadi tadi udah membahas sedikit tentang Museum Sri Hadi Sudarsono. Jadi isinya itu adalah beberapa karya lukisan beliau, mulai dari di Spanyol, di mana lagi ya, tadi tuh sempat di Paris juga, terus juga di beberapa negara lah, intinya seperti itu. Terus ada lukisan, di mana lukisannya tuh kayak panjang membentang sampai berapa ini ya, kayaknya gede banget di ruangan itu, paling besar, dan itu kayak bikin langsung melamun gitu, kayak waduh, ini beliau pas lagi melukis memikirkan apa ya, kenapa bisa sampai segininya, kenapa ada bulan, benarkah itu bulan? Kadang-kadang kita suka salah mengartikan kan, kalau lukisan artinya yang kita lihat tuh belum tentu sama gitu sama yang melukis. Terus juga kok ada ini kayaknya laut deh, kemana-mana gitu ya pikirannya. Seru banget sih. Jadi kemarin tadi tuh mampir kesini, harganya tuh 50.000 kalau weekend, rada lumayan. Tapi ternyata dapat voucher untuk potongan minuman itu sebesar 10.000, which is minumannya tuh kurang lebih harga 40.000-an lah. Jadi tadi sempat minum di sana, harga buat minum matcha jadi 20.000-an. Yay. Jadi gitu. Ya, 45 sampai 30 lah harga minumannya, terus dapat diskon segitu. Terus sempat nanya, weekdays harganya segini juga?
Enggak, weekdays kita 40 ribuan. Oh, jadi kalau weekdays tuh teman Fox ya, mungkin mau sedikit ke daerah Cimbeuleuit dan melihat suasana Museum Sri Hadi Sudarsono, silahkan ya. Nah, ini kita akan membahas 7 rekomendasi museum di Bandung. Tadi yang udah dibilang lokasi, jam buka dan juga harga tiketnya, termasuk ya Museum Geologi yang apakah ada yang tahu harga tiketnya? Ada, betul sekali. Pelajar 3.000 dan umum dewasa itu 5.000. Nah, buat teman Fox yang belum mampir dan informasi terbarunya

Radio Bandung Feel Good. Ini dia Dewi Lestari dan Arina Moka dengan Aku Ada. Ini diambil dari albumnya Recto Verso di tahun 2008 teman Fox, tapi masih tetap enak ya. Jadi kalau misalnya teman Fox belum tahu, jadi Recto Verso ini merupakan sebuah album musik karya Dewi Lestari yang menyanyi langsung. Ini teman Fox sekarang yang sedang bernyanyi juga ya, itu di sini di lagu ini. Dan album ini dirilis di tahun 2008 dan lagu utama yang jadi hits dari album ini nih yang lagi diputerin, Malaikat Juga Tahu dan Peluk. Ya, mau dipeluk. Aduh, udah sama laki gue aja dah. Sama anak juga boleh ya. Oke, kita masih ngebahas tentang museum ya, teman Fox. Ini buat teman Fox yang mungkin lagi bosen ke Bandung kemana ya. Tadi Rene Moti sempat membuka topik teman Fox ya, tempat atau destinasi terakhir yang teman Fox datengin di Bandung itu apa? Tempat ngopi kah, atau lebih kayak working space kah, atau lebih kayak apalagi nih teman Fox biasanya yang terakhir, mall kah ya, atau lebih ke nature, lebih main ke melihat air terjun, makan gorengan dan kopi di pinggir sawah, itu nikmat sih pagi-pagi, atau apa nih teman Fox ya. Jadi destinasi terakhir yang teman Fox datengin di Bandung ya itu apa? Nah, sambil kita ngebahas juga, karena berhubung Rene Moti tadi terakhir itu mampir ke salah satu museum di Bandung, teman Fox tadi juga udah dimention. Tapi kita ngebahas di sini ada 7 rekomendasi museum di Bandung, lokasi, jam buka dan harga tiket. Ini terbaru informasinya. Terima kasih sekali lagi buat Kak Zainab Nur Habibah dari Detik Jabar yang sudah menginformasikan ya info terbaru dari rekomendasi museum di Kota Bandung. Karena ini yang paling baru banget itu di tanggal 24 September 2026 ya. Ini informasi terbaru baru keluar lagi tentang museum di Bandung. Nah, yang pertama itu adalah Museum Geologi Bandung. Ini Museum Geologi Bandung ini merupakan museum yang cukup populer dan menjadi salah satu tempat wisata edukasi yang menarik untuk dikunjungi bersama keluarga maupun pelajar. Kalau hari Sabtu sering banget banyak bis-bis di sana ya. Itu yang kayaknya pelajar mampir juga di hari Sabtu, atau weekdays juga kayaknya ramai banget ya. Ini pengunjung dapat melihat koleksi yang berkaitan dengan ilmu kebumian seperti fosil hewan, manusia purba, berbagai jenis bebatuan dan juga mineral yang berasal dari sejumlah wilayah di Indonesia. Nah, lokasinya sendiri itu tinggal dicari aja sama teman Fox, Museum Geologi Bandung. Udah pernah kesana dulu pas waktu kecil banget, terus sekarang kemarin banget kepikiran mau ngajak anak tapi belum kesampaian ceritanya gitu. Ini ada di Jalan Diponegoro alias di daerah Gasibu ya. Bukanya itu hari Senin sampai Kamis jam 9 pagi sampai jam 3. Senin sampai Kamis 9 pagi sampai jam 3 aja. Nah, Sabtu Minggu itu ternyata bukanya hanya sampai jam 2. Untung kemarin udah ngide mau berangkatnya jam 1, pede banget ya. Udah untung gak jadi. Udah nyampe sana udah tutup. Sabtu dan Minggu tuh dari jam 9 sampai jam 2 doang ya. Tiket masuknya pelajar 3.000. Jadi bawa kartu pelajar teman-teman kalau yang masih pelajar ya. Untuk umum dan dewasa itu adalah 5.000 rupiah. Dan wisatawan asing itu adalah 25.000 rupiah teman Fox. Jadi silahkan mungkin buat teman Fox yang pengen cari fosil itu boleh mampir ke Museum Geologi Bandung. Lanjut ke yang nomor 2 dulu apa nanti aja? Mending lagu dulu aja deh Kak, ngomong terus capek. Oke deh, udah lagu dulu deh. Ini dia Bruno Mars, I Just Might Be Fox Music Marathon sampai jam 6 sore aja. Yay, yay.

0: sambut bulan Oktober dengan penuh senyum. Karena mungkin aja bulan Oktober banyak jombloan sama jomblowati yang baru rilis.
1: Fox Radio.

you are still listening Fox Music Marathon with me, Rian Timothy. Dengan tema di jam ini mengenai rekomendasi museum di Bandung yang terbaru. Ini lokasi, jam buka, dan harga. Once again, terima kasih untuk Detik Jabar, Kak Zainab Nur Habibah yang sudah memperbarui informasi mengenai rekomendasi museum di Kota Bandung. Ya, tadi kita udah ngebahas tentang Museum Geologi Bandung, harga dan juga jam bukanya. Harganya cukup masuk akal banget ini, Rp3.000 untuk pelajar, dewasa itu adalah Rp5.000, wisatawan asing Rp25.000, dan bukanya itu dari hari Senin sampai Minggu. Ternyata Minggu buka. Aku pikir tutup loh. Minggu buka ya? Bukan loh teman Fox, ternyata hari Minggu itu tapi cuma sampai jam 2 aja. Jadi dari jam 9 sampai jam 2. Kalau hari Senin dan Kamis itu dari jam 9 sampai jam 3. Jadi sejam lebih awal ya udahannya kalau hari Sabtu dan Minggu. Selanjutnya itu adalah, ini ada yang udah pernah belum mampir ke Museum Gedung Sate? Ternyata Gedung Sate itu museum ya. Tuh ada museumnya gitu. Kayaknya pernah deh tapi lupa-lupa ingat. Ini sama dengan museum kantor pos gak sih? Ini belum baca-baca lagi Rian Timothy ya. Jadi maafkan kalau misalnya salah pengertian. Apakah Museum Gedung Sate ini sama dengan Museum Kantor Pos? Tolong jawab sama-sama, soalnya di samping Gedung Sate juga ya Museum Kantor Posnya gak sih? Museum Gedung Sate ini berada di Kompleks Gedung Sate. Ini tepatnya Jalan Diponegoro nomor 22 Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, ini Kota Bandung. Dan museum ini menghadirkan informasi mengenai sejarah pembangunan Gedung Sate sekaligus perjalanan pemerintah Jawa Barat. Nah, berbeda dari museum konvensional, jadi Museum Gedung Sate ini menggunakan sejumlah teknologi interaktif untuk membantu pengunjung memahami sejarah bangunan dan juga perkembangan Jawa Barat dengan suasana modern. Kayaknya beda ya sama museum kantor pos yang di Gedung Sate juga. Coba nanti kita lihat ya. Museum Gedung Sate ini buka setiap hari Selasa sampai Minggu. Ini dari jam 9.30 sampai jam 4 sore teman Fox. Dan harga tiket masuknya itu juga terjangkau, hanya Rp5.000 aja per orang ya. Dan ini kalau misalnya teman Fox penasaran seperti apa, mungkin hari ini masih bisa-bisa ya. Bisa tuh, 10 menit lagi. Jadi dari besok tutup ya, hari Senin gak ada tuh. Dari hari Selasa sampai Minggu, dari jam 9.30 sampai jam 4 sore, harganya Rp5.000 per orang. Ini kalau dibacain sama penyiar pagi, mungkin bisa mampir ke sini ya. Oke, selanjutnya kita bakal ketemuan sama Museum Konferensi Asia Afrika. Sudah pernahkah teman Fox masuk ke dalam sana? Nanti kita akan membaca setelah beberapa lagu, termasuk harganya, tiket masuknya, dan juga jam bukanya. Setelah lagu yang satu ini yang datangnya dari Brandy and Monica, This Is The Boy Is Mine.

0: Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com. Waktunya workout, waktunya Weekend Music Marathon.
1: Masih barengan sama Rian Timothy sampai tepat jam 6 sore, teman Fox. Masih ada 2 interval alias 2 jam lagi ya. Rian Timothy menemani teman Fox di Fox Music Marathon. Dan masih mengenai rekomendasi museum di Kota Bandung. Kira-kira ada museum apa aja ya? Tadi udah disebut, sisanya masih banyak. Ayo merapat di sini.
0: Playlist workout kamu, aku yakin gak akan monoton. Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good, this is Passion Fit with The Reeling. And you are still listening Weekend Music Marathon with me, Rian Timothy, until 6 PM untuk edisi hari Minggu 11 Oktober 2026. Hati-hati di jalan buat teman Fox yang mungkin sekarang lagi di jalan ya. Apalagi di daerah Pasteur itu sangat harus buka yang lebar gitu sabarnya. Apanya, jendelanya kan gak mungkin ya. Dibuka lebar, jendelanya gak mungkin. Sabarnya dilebarin karena memang masih di apa? Renov bahasanya gak? Trotoar di daerah Pasteur. Ngarepnya sih lampu jalan dulu yang dibenerin. Sudahlah, apapun itu semoga membawa kebaikan untuk kota Bandung. Amin. Kita masih balik lagi teman Fox dan masih membahas rekomendasi museum di Bandung. Kenapa bisa akhirnya kita membuka topik rekomendasi museum di Bandung? Gara-gara tadi pertanyaannya adalah destinasi atau tempat apa sih teman Fox yang terakhir kali teman Fox datengin di kota Bandung. Nah kalau Rian Timothy itu adalah museum baru hari ini banget. Tadi sebelum siaran tuh mampir dulu ke museum ceritanya gitu. Nah akhirnya kayak di Bandung tuh museum ada apa aja sih sekarang dan harganya berapa sih? Akhirnya kita menemukan informasi yang datang terbaru itu datangnya dari Detik Jabar. Ini informasi terbaru mengenai 7 rekomendasi museum di Bandung yang ditulis oleh Kak Zainab Nur Habibah. Terima kasih untuk informasi terbarunya. Dan tadi kita udah membahas mengenai Museum Geologi Bandung. Lanjut juga dengan Museum Gedung Sate. Ya, ternyata di Gedung Sate itu museum dan bisa didatengin dengan harga 5.000 per orang aja, teman Fox. Lumayan ya. Kalau misalnya di luar panas kan, terus lagi di daerah mana, teman Fox? Di daerah tengah mau ke mall jauh, mampir aja deh, ngadem ngasih. Suka gitu gak sih terus nyari yang bisa ngasih yuk. Nah, kalau mau bayar 5.000, ya udah sekalian menambah ilmu 5.000. Iya, udah mampir ke Gedung Sate bisa, ke Museum Geologi bisa, harganya juga sama 5.000. Nah kan, sambil adem lah di sana ya. Mudah-mudahan gak rame pas mampir ke museum itu. Selanjutnya yang bakal dibaca ini adalah Museum Konferensi Asia Afrika. Udah masuk belum sih teman Fox? Rian Timothy dulu sempat masuk, tapi masuknya bentar, jadi kayak gak bisa benar-benar ngebaca dan juga menikmati suasananya. Karena waktu itu kalau gak salah lagi nge-MC dia di situ, jadi kayak set aja gitu langsung. Jadi kurang lama gitu kayaknya untuk menikmati Museum Konferensi Asia Afrika. Nah, namanya udah Konferensi Asia Afrika Museum ya. Jadi museum ini berada di Jalan Asia Afrika nomor 65 Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung. Dan di Museum KAA ini merupakan salah satu museum bersejarah yang bisa dibilang koleksi benda ada di sana. Informasi dan juga dokumentasi foto udah pasti ada di sana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. Nah ini bukanya di hari Rabu, Kamis, dan Sabtu dari jam 9 sampai jam 12 siang teman Fox. Jadi nggak full ya, kalau tadi kan kita hampir lihat ya Museum Geologi hampir full bukanya, terus juga kalau museum apa tadi Gedung Sate juga ternyata hampir full kecuali hari Senin. Hampir. Terus kalau yang ini bukanya hari Rabu, Kamis, Sabtu, tapi hari Jumat buka hanya dari jam 9 sampai 11.30 dan juga disambung lagi jam 13.30 sampai 15.30. Dan hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, juga hari libur nasional itu tutup. Jadi pengunjung ini tidak bisa datang di hari Minggu, Senin, Selasa, dan hari libur nasional. Nah, pengunjung tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun ketika berkunjung karena ini gratis untuk masuk ke Museum Konferensi Asia Afrika. Namun, kalau misalnya datangnya bersamaan dengan rombongan, itu wajib melakukan reservasi terlebih dahulu gitu ya teman Fox. Jadi kalau misalnya mungkin kamu anaknya 12, coba mungkin ditanya dulu ini harus reservasi atau bisa langsung masuk aja, atau anaknya 11 ke-11an. Ini silahkan ditanya dulu. Jadi kalau rombongan itu wajib melakukan reservasi terlebih dahulu atau kontak dulu ya dari Museum Konferensi Asia Afrika. Selanjutnya, nah ini udah ada jawabannya. Jadi teman Fox tadi Rini Poti sempat bertanya kan, Museum Gedung Sate ini sama gak sih sama Museum Pos Indonesia? Ternyata berbeda. Museum Gedung Sate aja, dan Museum Pos Indonesia juga ternyata ada di atau gak jauh dari Gedung Sate. Ih, kemana aja gue ya. Gitu teman Fox. Jadi kita abis ini bakal membahas mengenai Museum Pos Indonesia. Kesana
apa ya? Sama kamu apa, teman Fox? Pengen nih mampir ke Museum Pos Indonesia? Penasaran soalnya. Setelah lagu ini, bakal kita bahas Museum Pos Indonesia. Rahmania Astrini Nino Tak Bisa.

And Walking Away tahun 2000. Udah lahir belum? Pertanyaan sulit ya. Balik lagi, masih bareng sama Rian Timothy di Fox Music Marathon atau Weekend Marathon, Weekend Marathon deng. Dan masih ngebahas tentang museum di Kota Bandung, lokasi, jam buka, dan juga harga tiket. Ini khusus buat teman Fox yang lagi bosen ya, lagi bosen mampir ke Ciwidey, lagi bosen mampir ke Lembang, lagi bosen nge-mall, apalagi lagi bosen mampir ke Taman Kota Bandung, terus kemana ya enaknya? Nah ini silahkan ke beberapa museum yang ada di Kota Bandung, dan ada rekomendasi ini untuk teman Fox yang tadi sudah mendengarkan Fox Weekend Music Marathon. Juga udah beberapa kali mention ya, ada yang pertama itu adalah Museum Geologi Bandung, masuknya Rp5.000 aja. Terus juga ada Museum Gedung Sate juga Rp5.000 aja. Terus Museum Konferensi Asia Afrika, wah, ini ternyata gratis ya untuk masuknya, jadi tinggal masuk aja. Dan yang keempat yang bakal kita bahas ini adalah Museum Pos Indonesia. Jadi museum ini berada di kawasan gak jauh dari Gedung Sate. Jadi tadi Rian Timothy sempat bertanya-tanya ya, apakah Museum Gedung Sate ini samaan sama Museum Pos Indonesia? Ternyata berbeda. Jadi kalau Museum Gedung Sate itu mengenai sejarah bangunan dan juga perkembangan Jawa Barat dan suasana modern. Tapi kalau misalnya Museum Pos Indonesia, walaupun sebenarnya sama-sama aja ya, posisinya itu dekat sama Gedung Sate. Dan yang satu ini pasti Museum Gedung Sate udah pasti di Gedung Sate sih. Tapi Museum Pos Indonesia ini dia nggak jauh dari Gedung Sate, sehingga dapat dikunjungi dalam satu perjalanan wisata, katanya gitu. Jadi ini tepatnya di Jalan Cilaki nomor 73 Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Di sini ada berbagai koleksi yang berkaitan dengan perkembangan layanan pos dan dapat ditemukan di museum ini. Misalnya kayak perangko ya, terus juga benda yang berkaitan dengan kegiatan surat-menyurat. Ada merpati gak sih? Iya kan, dulu kan surat-menyurat pakai merpati ya, mungkin ada di dalamnya. Coba cek ya teman Fox ya, ada merpati nggak? Jadi pengen kesini karena belum pernah nih ke Museum Pos Indonesia ya. Mau kesana mungkin teman Fox ajak Rian Timothy ya. Terus juga ada perangko, surat-menyurat, dan pelayanan pos. Dan koleksi tersebut memberikan gambaran mengenai perkembangan komunikasi masyarakat sebelum penggunaan teknologi digital ya, teknologi. Udahlah, teknologi digital ya menjadi seperti sekarang. Dan museum ini tidak memungut biaya masuk. Yang mau ngadem pakai AC bisa ke Museum Pos Indonesia ya. Maksud tujuannya ngadem dulu ya, informasinya belakangan. Ya jadi silakan yang pengen mampir ke Museum Pos Indonesia. Ini jam operasionalnya adalah Senin sampai Jumat dari jam berapa? 9. Tuh kan, masuk museumnya aja gratis, kenapa kita parkirnya harus bayar? Tapi hari ini enggak deng, hari ini gue bayar parkir deng. Hari ini tuh hampir tidak membayar parkir karena kayak ada beberapa tempat yang tukang parkirnya enggak ada, jadi semakin berkurang teman Fox ya. Beberapa tempat di Kota Bandung yang akang parkirnya enggak ada. Langsung kayak wow gitu. Jam operasional itu adalah hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 3 sore Museum Pos Indonesia. Sedangkan hari Sabtu itu bukanya pukul 9 sampai jam 1. Berarti liburnya hari Minggu ya. Enggak sih, di sini enggak ada jadwalnya hari Minggu. Jadi Senin, Jumat dan Sabtu aja. Tapi kalau hari Sabtu itu hanya sampai jam 1 siang. Mau ke sini enggak Museum Pos Indonesia? Ajak Rian Timothy boleh enggak? Mau ikut? Belum pernah, jadi mau ikut. Ini next song dulu ya, kita puterin lagu yang saat ini buat teman Fox yang kangen lagu jadul. Abis ini masih ada lagu yang datangnya dari Perunggu. Kira-kira yang diputerin judul yang mana ya?

20 tahun yang lalu, gak kerasa ya lagu ini ya. Masih barengan sama Rian Timothy di Fox Weekend Music Marathon, dan masih ngebahas rekomendasi museum di Bandung teman Fox. Kenapa kita bisa nyasar sampai ke rekomendasi museum di kota Bandung ini obrolan. Jadi tadi Rian Timothy menanyakan pas opening tuh, teman Fox terakhir tuh tempat di Bandung yang disambangi, asik sambangnya tuh, yang baru banget didatengin sama teman Fox itu di Bandung apa sih, di mana? Nah, kalau Rian Timothy itu adalah museum. Kebetulan hari ini sebelum siaran itu Rian Timothy tadi mampir dulu ke museum. Terus kok jadi penasaran, iya museum-museum di Bandung sekarang berapaan sih harga masuknya, atau enggak ada di mana aja sih? Nah, yang terbaru ini lagi dibaca sama Rian Timothy dengan ada 7 sih di sini disebutnya. 7 rekomendasi museum di Bandung, lokasi, jam buka dan juga harga tiket. Dan dari detik.com Jabar, terima kasih ini informasinya. Jadi kita akan lanjutkan obrolan. Kalau tadi itu yang pertama adalah Museum Geologi Bandung, harganya itu adalah Rp5.000 saja untuk masuk. Terus juga ada Museum Gedung Sate, juga sama Rp5.000 per orang. Museum Konferensi Asia Afrika, itu masuknya ternyata gratis ya teman Fox. Jadi gak usah ragu-ragu untuk masuk ya, karena gratis aja. Jadi silahkan yang mau mampir ke sana atau mau ngadem, maksud tujuannya ngadem dulu ya, baru mencari ilmu. Lanjut lagi, terus nanti ada Museum Pos Indonesia, ini juga ternyata gratis ya buat masuknya. Jadi silahkan yang mau mampir. Yang kelima, ini yang bakal dibahas sama next, ini adalah sama Rian Timothy, adalah Museum Sri Baduga. Di mana Museum Sri Baduga ini merupakan salah satu museum yang dapat menjadi tujuan bagi pengunjung yang ingin memperoleh pengetahuan mengenai peninggalan kehidupan masyarakat Sunda di masa lalu. Ya, sejarahnya Sunda, mungkin teman Fox penasaran seperti apa. Yang lahir di Bandung ini mungkin penasaran kota kelahirannya itu tradisinya seperti apa. Boleh mampir ke Museum Sri Baduga karena ada koleksi benda-benda bersejarah yang menjadi bagian dari kekayaan budaya Jawa Barat ya. Yang rumahnya di Jalan BKR, apakah sudah mampir ke Museum Sri Baduga? Belum. Ini di Jalan BKR ya, nomor 185 di Astana Anyar, Kota Bandung. Jauh juga. Ini sering lewat dulu kalau mau waktu kecil ya. Kalau waktu kecil mau naik bis tuh ke arah sini daerahnya nih lewatnya. Ini bukanya dari dari jam 8 sampai jam 4 sore. Itu dari hari Selasa sampai Jumat. Sabtu Minggu ternyata buka, tapi dari jam 8 hanya sampai jam 2 aja. Jadi silahkan yang mau mampir ke Museum Sri Baduga. Untuk tiket masuknya anak-anak atau pelajar hanya Rp2.000. Lebih mahal kalau bawa anak ke mall ya. Abisnya tuh bisa kayak sampai berapa dolar. Kayaknya kalau dari tadi kita lihat harga museum tuh 5.000, 3.000, ini 2.000 ya. Dewasa Rp5.000 aja, dan untuk wisatawan asing itu adalah Rp10.000. Jadi yang penasaran untuk mampir ke Museum Sri Baduga, silahkan untuk mampir ke sana. Next, ini selanjutnya ada Museum Mandala Wangsit Siliwangi. Tapi nextnya kita akan bacakan setelah beberapa lagu yang akan diputar dulu. Yang salah satunya datangnya dari Aeroplane versus Friendly Fires versus Flight Facilities, I Crave Paris.

0: Waktunya workout, waktunya Weekend Music Marathon.
1: Selamat sore waktu Indonesia dan selamat pagi waktu Jerman untuk Rangga. Ada teman Fox yang lagi streaming lagi gak? Ayo, kalau lagi streaming atau kedengerin radio di jalan, coba sini kasih tahu di 081-22-47-74-917. Voice over aja, gak usah di-chat, ribet. VO, ayo.
0: Playlist workout kamu, aku yakin gak akan monoton. Fox Radio.

91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Masih barengan sama Rian Timothy, teman Fox, sampai tepat jam 6 sore nanti di Fox Weekend Music Marathon. Dan lagu barusan itu adalah Posesifnya dari Naif, yang hadir di tahun 2000. Yang kalau ngedengerin waktu itu ya, waktu itu gue ingetnya pas kecil ngedengerin lagu itu di salah satu radio di Bandung, tapi kok jadi semua radio muterin itu. Jadi pada tahun 2000 nih teman Fox, apalagi mungkin buat teman Fox yang belum lahir kan, ini lagu legend banget di tahun 2000 karena video klipnya apalagi mantap ya, bener-bener keren sih. Makanya ngefans sama Naif, makanya vinilnya ngoleksi. Terima kasih buat teman Fox yang sekarang mungkin masih ngedengerin Fox Radio Bandung, atau baru aja ngedengerin atau tune in di 91,7 FM Bandung. Selamat apa? Siang ya Rangga? Siang gak sih? Udah waktu winter belum sih? Perbedaannya berapa sih kalau winter? 5 jam Rangga, ya gak sih? Jam 12 kah di sana Rangga? Masih jam 12. Jadi ada teman lagi mendengarkan dari streaming www.foxradio.com. Apa kabar Rangga? Aduh keselak. Maaf. Barusan Rian Timothy nanyain sebelum ninggalin Bandung terakhir itu kemana enggak? Terus dia jawab ternyata Gute. Masa sih? Masa kamu tidak ada perpisahan dengan teman-teman kamu gitu? Ke mana? Ke coffee shop mana gitu? Biasanya kan kalau perpisahan sama teman kan ketemuan dulu ya bro. Ketemuan dulu dong gitu ya. Gitu enggak? Iya enggak? Sama teman-teman enggak ketemu dulu. Berarti terakhir ke Gute, Rangga. Ah. Baiklah kalau begitu, berarti nanti pas pulang lagi ke Indonesia ke Gute lagi ya Rangga ya. Kalau teman Fox kemana? Terakhir destinasi atau tempat yang baru banget teman Fox datengin di Bandung itu apa? Tempat kopi, tempat kue bolu, tempat apa lagi? Jajanan atau apa? Kalau Rian Timothy tadi sebelum banget siaran itu mampir ke museum. Dan ini jadinya lanjut ya, Rian Timothy penasaran, museum di kota Bandung ada berapa sih sekarang dan harganya berapa sih? Akhirnya ya, hadirlah informasi mengenai museum rekomendasi di kota Bandung. Tadi udah disebutin, yang pertama itu adalah Museum Geologi Bandung dengan harga Rp5.000 masuknya. Museum Gedung Sate itu juga harganya Rp5.000. Museum Konferensi Asia Afrika itu masuknya ternyata gratis. Museum Pos Indonesia juga gratis masuknya. Ada juga Museum Sri Baduga, ini juga gak gratis deng. Yang ini harganya Rp2.000 untuk pelajar dan Rp5.000 untuk dewasa, dan untuk wisatawan asing itu Rp10.000. Nah, next yang bakal dibacain ini adalah mengenai Museum Mandala Wangsit Siliwangi. Ayo, ada yang udah pernah belum ke sana? Museum Mandala Wangsit Siliwangi ini merupakan museum yang menyimpan berbagai koleksi senjata dan perlengkapan yang berkaitan dengan sejarah perjuangan dan perjalanan militer di Jawa Barat, teman Fox. Dan nama museum ini berlokasi di Jalan Lembong, Braga, Kecamatan Sumur Bandung, daerah Siliwangi ya. Iya enggak? Kota Bandung. Dan ini berkaitan dengan Divisi Siliwangi tuh, yang memiliki sejarah panjang dan juga perjalanan perjuangan dan pertahanan Indonesia. Ada yang bisa tebak enggak? Gratis apa berbayar? Ayo masuk Museum Mandala Wangsit Siliwangi. Ternyata meski gratis ya, pengunjung tetap harus memperhatikan jam buka museum ini karena hanya sampai jam 1 siang aja. Ini hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 1 siang. Hari Jumatnya hanya sampai jam 10 siang aja, habis itu gak buka lagi. Hari Sabtu itu sampai jam 12 siang aja. Seperti itu. Ada yang lulusan dari UPI? Coba angkat tangan. Universitas Pendidikan Indonesia. Siap-siap, karena abis ini Rian Timothy akan membahas sedikit mengenai Museum Pendidikan Nasional UPI ya. Dan ini isinya tentang apa? Nah, nanti kita bahas setelah lagu yang satu ini. Requestan dari Rangga. Terima kasih Rangga sudah streaming jauh-jauh dari Jerman. Berasa ada yang nemenin siaran gue. Ini lagu buat lo nih Rangga ya. Selamat karaokean di Fox Weekend Music Marathon.

2026 nya sore harinya lagi ditemenin sama Riani Moti ya. Ini dia Meya, It's All About Money. Ini lagu yang keluar di tahun 1997. Gen Z pertama lahir di dunia. Gue, benar. Gitu ceritanya ya. Jadi gimana nih teman Fox? Apakah teman Fox sekarang lagi mencari tempat untuk bersiap makan malam di Bandung? Atau kayaknya udah harus balik nih ke kota asal nih, Rianti Moti. Jadi thank you gitu ya. Untuk Bandung, bukan buat gue. Buat Bandung ya. Yang sudah menemani teman Fox beberapa hari kemarin. Karena hari Jumat Bandung parahnya bukan lagi. Ini kayaknya gara-gara pertama tanggal cantik ya. Jadi semua orang pasti menggunakan tanggal cantik ini. Tanggal menikah, tanggal apa lagi? Tanggal lamaran, tanggal jadian, tanggal apa? Apa? Tanggal jatuh tempo ada. Aduh. Iya, jadi barengan sama Rianti Moti tadi kita ngebahas tentang museum-museum di Kota Bandung dan kita udah mau bertemu dengan museum terakhir ini yang bernama Museum Pendidikan Nasional UPI. Ada yang lulusan UPI? Ada udah kesini belum nih lulusan UPI nih? Museum Pendidikan Nasional UPI. Ini berlokasi di Jalan Dr. Setiabudi nomor 229 Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Ini Museum Pendidikan Nasional UPI atau MUPENAS. MUPENAS, MUPENAS. Tolong dong pronounce yang benar. Berada di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi pengunjung ini dapat melihat berbagai koleksi yang menunjukkan perubahan pendidikan dari masa ke masa, termasuk berbagai

benda yang berkaitan dengan aktivitas pendidikan pada periode sebelumnya. Dan ini hari Senin sampai Jumat, museum ini bukanya dari jam 8 sampai jam 3. Dekat rumah padahal bisa ya. Sedangkan di hari Sabtu dan Minggu ini pengunjung harus melakukan reservasi dengan biaya tambahan. Yo. Jadi Senin sampai Jumat bukanya sampai jam 3, tapi kalau weekend harus reservasi dan juga ada ekstra tambahan gitu teman Fox ya. Untuk mahasiswa UPI tiket masuk ke museum ini hanya 5.000 ya, dan pelajar di luar mahasiswa UPI 10.000, dan untuk umum itu adalah Rp15.000. Untuk wisatawan asing itu adalah Rp50.000. Ya teman Fox, sebenarnya ada satu lagi di museum, lupa lagi namanya. Dia tuh kalau gak salah di Saparua gitu ya. Terus kita kalau setelah mengelilingi museum, aduh lupa banget namanya apa ya. Nanti dicari deh habis ini. Karena kemarin beberapa bulan yang lalu, kemarin sempet kesana. Dan dia tuh di paling atas itu kita duduk kayak auditorium gitu ya. Terus bisa ngeliat video yang sampai ke atas gitu, yang sampai ke langit-langit gitu. Gitu deh. Nanti dicari dulu deh ya teman Fox ya. Daripada Rendy Muanti yang ngoceh kayak kurang mantep gitu ngocehnya. Udah lagu lagi aja deh. Ini dia Afgan dengan Kacamata. Sampai jam 6 di Fox Weekend Music Marathon.

0: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Kakak remaja beranjak puber, cakep. Bermain bola menjadi kiper, cakep. Semangat kerja di bulan Oktober, semoga pulang dapat uang sekoper.
2: Fox Radio. You got

Ini lagunya keluarnya tahun 2011 tapi masih enak sampai sekarang tuh gimana ya? Iya tadi Rian Wati sempat mention kan ada salah satu museum yang ada di ITB temen Fox terus kita bisa nonton gitu. Ternyata nontonnya tuh dari dom. Hilang itu kata-kata. Jadi di museum ITB ini nih di dalamnya itu ada dom gitu dan kita bisa nonton dari dalam dom itu temen Fox dan bagus sekali. Waktu itu Rian Timothy bawa anaknya Rian Timothy terus dia langsung wah. Udah ngerti wah ya. Gitu. Jadi kalau misalnya teman Fox masih mencari-cari apakah museum atau di mana kali ya yang pengen didatengin, tadi udah ada beberapa rekomendasi yang diberikan untuk museum di Bandung dari detik.com Jabar. Dan terima kasih Kak Zainab Nur Habibah sekali lagi ini yang sudah menuliskan informasi terbarunya karena ini yang keluarnya yang dicari yang paling baru itu di bulan September 2026 ya. Ini ada Museum Geologi Bandung, ada juga, oh iya sekalian masuknya ya, Museum Geologi Bandung itu masuknya adalah Rp5.000, terus Museum Gedung Sate juga Rp5.000, Museum Konferensi Asia Afrika itu gratis masuknya teman Fox, ada juga Museum Pos Indonesia itu juga gratis, ada Museum Sri Baduga ini biayanya Rp5.000 untuk dewasa. Museum Mandala Wangsit Siliwangi itu gratis ternyata ya, dan Museum Pendidikan Nasional UPI itu untuk mahasiswa UPI tiket masuk ke museumnya Rp5.000, pelajar Rp10.000 dan umum itu Rp15.000 dan wisatawan asing Rp50.000. Nah, ini terakhir tadi karena kepikiran beberapa bulan kemarin tuh mampir ke Museum ITB dan di sana tuh di dalamnya ada dom gitu, jadi nonton di dalam domnya tuh bagus banget. Experience-nya ya, apalagi buat bawa anak ke sana. Bagus, walaupun sebenarnya di sini ada komentarnya bagus tapi untuk anak di bawah 5 tahun kayaknya belum cocok katanya gitu untuk mampir ke museum ini ya. Ada yang udah pernah mungkin ke museum ITB, ini adanya di Gedung Sabuga ITB ya. Tadi nyebutnya Sabuga apa Saparwa sih? Maaf ya, salah nyebut tadi ya. Jadi ini adanya di posisinya di Gedung Sabuga ITB di Jalan Taman Sari nomor 73 lantai 4 ya. Sayangnya katanya gedungnya kecil jadi kurang area edukasi praktik untuk anak-anaknya katanya gitu, ada yang komentar gitu. Tiket masuk untuk umum itu adalah Rp50.000, civitas atau alumni dari ITB itu adalah Rp40.000, pelajar atau mahasiswa itu Rp30.000. Jadi silakan mau mampir ke sini, itu dibuka hari wait. Hari Minggu itu ternyata buka, Sabtu juga buka sampai jam 3 itu buka kecuali hari Senin. Jadi Senin itu tutup besok ya. Itu dari jam 10 sampai jam 3 kecuali Senin, jadi Senin libur. Selamat mencoba untuk menelusuri beberapa museum di kota Bandung dan tentunya terima kasih juga buat teman Fox yang sudah mendengarkan Fox Weekend, Weekend Music Marathon. Ya, tapi masih ada beberapa lagu yang pengen diputerin termasuk lagu yang satu ini. Ini yang datangnya dari Blink-182 yang punya judul I Miss You. Miss You ke siapa? Ini tahun 2004 nih lagunya teman Fox. Tapi buat teman Fox yang udah kangen sama lagu ini dan begitu ngedengerin, udah lama gak ngedenger lagu ini. Selamat karaokean. Masih ditemenin sama Rian Timothy sampai jam 6 di Weekend Music Marathon. Jadi masih ada beberapa menit lagi ke depan untuk

Fox. Terima kasih tentunya buat teman Fox yang udah streaming, yang udah mendengarkan 91,7 FM sampai jam 6 dan sudah mendengarkan juga beberapa informasi mengenai rekomendasi museum yang barusan sudah Rian Timothy sebutkan buat teman Fox. Kita ngomong lagi insya Allah minggu depan dari jam 2 siang sampai jam 6 sore. Kalau sekarang waktunya pamit dulu dan selamat melanjutkan aktivitas di hari minggunya ya teman Fox ya. Assalamualaikum.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio. RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi di Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Bersiap-siaplah, waktunya Fox Fresh Release.
2: Penyanyi sekaligus penulis lagu Astri resmi meluncurkan karya musik terbarunya yang berjudul Ini Bukan Cinta. Proses penggarapan lagu ini melibatkan Yosef Sitompul dan Tulus. Ini Bukan Cinta mengisahkan dinamika hubungan asmara yang gak berkembang jadi rasa cinta. Situasi dilematis ini terjadi ketika kebersamaan yang sudah terjadi lama ternyata gak memunculkan benih asmara. Ini dia Astri dengan Ini Bukan Cinta.

0: Feel the vibe. Feel good.
1: Yeah, listen.
0: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Meja makan seharusnya menjadi tempat paling hangat di rumah. Tapi sekarang seringkali menjadi tempat paling sunyi, karena semua orang menunduk layar handphone. Teknologi mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Saat di meja makan kita sibuk dengan ponsel, kita mengirim pesan implisit ke keluarga kita. Orang di dalam layar ini lebih penting daripada kamu yang ada di depanku. Buat aturan zona bebas gadget di meja makan. Gunakan waktu itu untuk saling bertukar cerita, bukan sekedar mengunyah makanan. Fokuslah pada ekspresi wajah dan nada suara. Itulah nutrisi emosional yang sebenarnya. Jangan sampai kamu lebih mengenal dunia lewat layar ponsel daripada mengenal hati orang-orang yang duduk satu meja dengan kamu.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: This ain't no disco.

selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Jika Septembermu berakhir menjadi September, semoga Oktobermu gak jadi Oktober. Welcome Oktober.
1: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, Kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Kamu sering berpikir hidup itu selalu memberikan dua pilihan. Kamu merasa bisa memilih untuk maju atau mundur. Kenyataannya, kamu sering berada di posisi yang tidak memberi jalan balik. Semua pintu di belakangmu sudah tertutup rapat. Kamu merasa terjebak dan ragu untuk melangkah. Kamu takut menghadapi hal baru di depan mata. Padahal menolak maju di kondisi ini hanya membuatmu jalan di tempat. Kamu berpura-pura masih punya pilihan, padahal kamu hanya sedang menunda keputusan. Saat jalan mundur bukan lagi opsi, kamu tidak sedang dipaksa memilih. Situasi ini hadir untuk membentuk keberanianmu. Kamu hanya perlu mengambil satu langkah pasti ke depan. Keberanian bukan berarti tidak punya rasa takut. Keberanian adalah melangkah meski melangkah itu menakutkan. Percaya pada potensimu sendiri itu lebih baik.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, Kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: Dengerin Fox Radio, bikin kamu forever young terus.
4: Radio.

0: Oktober itu O-nya adalah ogah overthinking. Optimis, OTW kaya, sama waktunya open relationship.
1: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Capek habis kerja seharian itu gampang dijelasin. Anehnya, saat hari libur dan kamu cuma rebahan, badanmu justru terasa makin remuk. Kamu bebas dari pekerjaan. Kamu tidak menyentuh laptop. Otakmu tetap saja tidak berhenti berputar. Kamu merasa bersalah saat diam. Kamu merasa dikejar sesuatu yang tidak jelas. Fisikmu berhenti bergerak, tapi pikiranmu terus bekerja keras. Kamu kelelahan bukan karena aktivitas. Kamu kelelahan karena kamu tidak pernah benar-benar hadir di momen istirahatmu. Masalahnya sederhana. Kamu lupa cara istirahat. Diam tanpa merasa bersalah itu butuh latihan. Istirahat bukan sekedar tidak bekerja. Istirahat adalah memberi izin pada pikiranmu untuk berhenti menuntut hasil. Rebahanlah tanpa rasa bersalah hari ini.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: Lagu-lagu di sini bikin nyanyi setiap hari.
4: Fox Radio.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kalau bulan September belum nemuin jalan keluar dari masalah hidup kamu, maka di bulan Oktober ini kamu harus banyakin jalan-jalan keluar.
2: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Hentikan kebiasaan berkata nanti saja kalau semua urusan sudah beres. Hidup ini tidak akan pernah benar-benar beres. Kamu terus menunda kebahagiaanmu demi menunggu waktu yang tepat. Kamu menunda menikmati hidup sampai satu masalah selesai. Faktanya, masalah tidak pernah benar-benar hilang. Masalah hanya berganti bentuk. Satu urusan selesai, urusan baru sudah mengantre. Waktu terus berjalan tanpa memedulikan kesiapanmu. Kamu menghabiskan umurmu untuk menunggu masa tenang yang tidak pernah datang. Kedamaian tidak hadir saat semua masalahmu selesai. Kedamaian hadir saat kamu belajar menikmati hari ini di tengah segala kekacauan. Bahagia itu pilihan di masa sekarang, bukan hadiah di masa depan. Hiduplah hari ini, luapkan tawa hari ini. Jangan biarkan masa lalumu mencuri hari ini, dan jangan biarkan rasa cemas merusak masa depanmu.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: Gak cuma lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

0: KPUI resmi putusan MK soal ijazah Gibran. Selengkapnya bersama saya, Vira Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Komisi Pemilihan Umum atau KPU akhirnya memberikan tanggapan resmi terkait fakta persidangan Mahkamah Konstitusi mengenai dokumen ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Anggota KPU Idam Holik menyatakan bahwa hasil putusan dan fakta persidangan MK akan dijadikan rujukan penting dalam penyusunan peraturan KPU serta pembahasan rancangan undang-undang pemilu mendatang. Langkah ini merespons temuan MK dalam persidangan yang menyebutkan bahwa tidak ditemukan dokumen fisik ijazah SMA luar negeri milik Gibran, melainkan surat keterangan penyetaraan layanan luar negeri yang diajukan ke Kementerian Pendidikan. Putusan MK ini pun memicu sorotan tajam terhadap pasal peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang mengatur pengecualian bukti kelulusan SMA bagi calon yang sudah memiliki ijazah perguruan tinggi. KPU memastikan seluruh catatan peradilan dan dinamika hukum ini akan mendasari evaluasi teknis agar aturan penyelenggaraan pemilu di masa depan menjadi jauh lebih transparan dan berkepastian hukum. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin Raden Citra di Fox Night Time.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kapan terakhir kali kamu memberikan pujian tulus pada pasangan untuk hal-hal sepele yang dia lakukan setiap hari? Dalam psikologi, pengabaian terhadap hal kecil adalah awal dari keretakan besar. Kita menganggap masakan istri, kerja keras suami, atau nilai bagus anak sebagai kewajiban yang tidak perlu dipuji. Akibatnya, rumah terasa seperti kantor, kering tanpa apresiasi. Gunakan hukum 5-to-1. Berikan 5 apresiasi positif untuk setiap 1 kritikan. Katakan, "Terima kasih sudah bangun pagi ini." Atau, "Aku bangga sama cara kamu menangani masalah tadi." Apresiasi adalah bahan bakar yang membuat seseorang ingin terus berbuat baik. Hal-hal kecil yang dihargai akan tumbuh menjadi hal-hal besar yang membahagiakan. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: www.sangasangaofficial.co.id

0: beli sate di pinggir jalan. Jenis baru pakai kecambah. Oktober hadir penuh harapan. Semoga utang jangan bertambah.
1: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Teman Fox pernah dengar kalimat ini nggak? Kamu tidak bisa menuangkan air dari gelas yang kosong. Dan kalimat ini adalah prinsip utama kesehatan mental keluarga. Banyak orang tua, terutama ibu, merasa berdosa jika mengambil waktu untuk diri sendiri. Akibatnya, kamu menjadi mudah marah, lelah kronis, dan kehilangan sabar. Kamu memberikan sisa-sisa energi kamu yang sudah habis kepada orang yang paling kamu cintai. Self-care bukan egois, itu adalah tanggung jawab. Luangkan 30 menit sehari untuk melakukan hal yang kamu sukai. Membaca, olahraga, atau sekedar minum kopi dengan tenang. Saat tangki emosi kamu penuh, kamu akan kembali ke keluarga dengan versi terbaik kamu. Keluarga kamu tidak butuh pelayan yang sempurna. Mereka butuh orang tua yang bahagia.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: Fox Radio Bandung.

0: sambut bulan Oktober dengan penuh senyum. Karena mungkin aja bulan Oktober banyak jombloan sama jomblowati yang baru rilis.
1: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Pernahkah kamu merasa sudah memberikan segalanya, tapi pasangan masih bilang, kamu gak sayang aku? Ini masalah salah frekuensi. Kamu bicara bahasa Inggris, pasangan bicara bahasa Jepang. Kamu menunjukkan cinta dengan bekerja keras mencari uang, act of service, tapi pasangan kamu merasa dicintai lewat kata-kata pujian, words of affirmation. Pelajari 5 bahasa kasih. Kata-kata, waktu berkualitas, hadiah, pelayanan, atau sentuhan fisik. Tanya pasangan kamu, kapan kamu merasa paling aku sayangi? Jangan mencintai pasangan dengan cara yang kamu sukai, tapi cintailah dia dengan cara yang dia mengerti. Cinta yang tulus bisa salah alamat jika dikirimkan lewat bahasa yang tidak dipahami.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti. 91.7 FM.

selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Otakmu jago sekali membuat skenario terburuk saat kamu mau mencoba hal baru. Kamu selalu membayangkan kegagalan sebelum melangkah. Kamu terjebak di dalam pikiranmu sendiri. Kamu membayangkan rasa malu saat gagal. Kamu memikirkan kritikan orang lain. Kamu menghabiskan energi untuk hal yang belum tentu terjadi. Padahal, imajinasimu sangat luar biasa. Kamu mampu menyusun cerita detail tentang hal-hal buruk yang belum pasti. Kamu menjadikan ketakutan sebagai alasan untuk tetap diam di tempat. Gunakan kekuatan imajinasimu untuk arah yang berbeda. Kalau kamu bisa overthinking kemungkinan terburuk, kamu juga bisa overthinking kemungkinan terbaiknya. Bayangkan keberhasilan yang akan kamu capai. Bayangkan rasa bangga saat kamu berhasil melampaui batasan dirimu. Keberanianmu hari ini adalah pintu menuju kesuksesanmu esok hari. Ambil langkah pertama itu dan percaya pada potensi dirimu.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: 91.7 FM. Feel good.

0: kakak remaja beranjak puber, cakep. Bermain bola menjadi kiper, cakep. Semangat kerja di bulan Oktober, semoga pulang dapat uang sekoper.
1: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Kamu sadar, makin dewasa, makin jarang cerita ke orang lain. Bukan karena tidak butuh didengar, tapi karena kamu capek menjelaskan. Perasaanmu terlalu rumit untuk dirangkai jadi kata-kata. Kamu sendiri masih bingung dengan apa yang kamu rasakan. Menyusun cerita butuh energi besar. Belum lagi risiko dihakimi atau diberi saran yang tidak kamu butuhkan. Akhirnya, kamu memilih diam. Kamu simpan semuanya sendiri. Kamu berpura-pura semua baik-baik saja di depan orang lain. Diammu bukan bentuk keputusasaan. Diam adalah cara otakmu memproses beban secara mandiri. Kamu tidak wajib menjelaskan segalanya ke semua orang. Memberi waktu pada diri sendiri untuk tenang adalah pilihan yang bijak.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: Fox Radio Bandung.

0: Oktober itu O-nya adalah ogah overthinking. Optimis, OTW kaya, sama waktunya open relationship.
1: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Menikah karena kesepian itu bukan tanda kamu siap ibadah. Itu tanda kamu sedang ketakutan dan menjadikan orang lain sebagai pelarian. Kalau kamu buru-buru pengen nikah cuma karena merasa kesepian setengah mati, itu bukan karena kamu sudah siap ibadah, tapi karena kamu sebenarnya sedang lari dari ketakutanmu sendiri. Banyak orang mengira pelaminan adalah garis finish tempat semua masalah kesepian bakal mendadak hilang. Beda banget loh antara sepi saat kamu sendirian dengan sepi yang kamu rasain saat tidur di sebelah orang yang salah. Tapi tahu nggak, di balik indahnya foto pernikahan orang lain di media sosial, sebenarnya menikah itu bukan solusi dari ruang kosong di hati kamu. Menikah dengan orang yang tidak sefrekuensi justru bakal jadi awal dari jenis kesepian baru yang jauh lebih menyiksa, di mana kamu merasa sendirian dalam keramaian rumah tanggamu sendiri. Daripada kamu capek mikirin gengsi karena belum punya pasangan dan buru-buru mengambil keputusan besar, mending sekarang kamu fokus memperbaiki kualitas dan value versi dirimu sendiri. Kejar kebahagiaanmu sendiri dulu sebelum kamu memutuskan untuk berbagi hidup dengan orang lain. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang bisa damai dengan sepimu sekarang, gak ada orang lain yang bakal bisa menyelamatkan kamu dari rasa sepi itu nanti. Menikah itu komitmen panjang, bukan obat pelarian.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: 91.7 FM. Feel good.

0: akan berhenti.
1: Fox Radio Bandung.
2: Lanjut mencintaimu dan tak pernah ku

0: Jika Septembermu berakhir menjadi September, semoga Oktobermu gak jadi Oktrobel. Welcome Oktober.
1: Fox Radio.

denger doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya. Fox Radio.

bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Stephen Pasaribu dan Andi Rianto merilis single terbaru yang berjudul Siapa Yang Tahan. Lagu cerita tentang seseorang yang berada di titik jenuh dalam hubungan yang udah gak lagi sehat. Berulang kali mencoba mempertahankan hubungan, tokoh dalam lagu ini akhirnya menyadari kalau sebuah hubungan gak bisa terus diperjuangkan cuma oleh satu pihak. Ini dia, Stephen Pasaribu, Andi Rianto dengan Siapa Yang Tahan.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: sih pas lagi momen penting, kamu malah fokus garuk-garuk punggung? Selain ganggu, bisa-bisa orang-orang di sekitar kamu jadi ikutan risih. Penyebabnya banyak, bisa karena bakteri, biang keringat, jamur, sampai pertumbuhan jerawat di punggung. Gak usah bingung. Satu solusi buat ilangin masalah tadi dengan menggunakan Sanga-Sanga Body Soap. Dengan aroma wangi melati keraton, Sanga-Sanga Body Soap bisa membantu menghidrasi kulit dan menghambat pertumbuhan bakteri. Harga satu Sanga-Sanga Body Soap 250 gram Rp175.000. Dan kamu bisa beli di Fox Radio Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan. 91.7

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id.
4: Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
5: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
6: Berhenti menunggu pekerjaan yang sesuai passion kalau kamu tidak mau jadi pengangguran abadi. Passion itu mewah, tapi tagihan listrik dan biaya makan itu nyata. Banyak dari kamu terjebak dalam idealisme. Kamu menolak kesempatan bagus hanya karena merasa itu bukan bidangmu. Padahal dunia kerja tidak peduli pada hobi kamu. Mereka peduli pada nilai yang bisa kamu berikan. Passion seringkali muncul setelah kamu ahli dalam sesuatu, bukan sebelum kamu memulainya. Ambil kerjaan yang ada sekarang. Belajar disiplin, bangun koneksi, dan hasilkan uang. Jangan biarkan gengsi membunuh masa depanmu. Kamu butuh modal untuk mengejar apa yang kamu suka nantinya. Jangan biarkan idealisme kamu jadi alasan untuk malas bergerak. Menurut kamu, lebih baik idealis tapi dompet kosong, atau realistis tapi rekening terisi? Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
4: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.